0: dakni lekharangko tari dui subo hajalgal kolutok belsini august bonga tariko na simangni bimurangko electoral rollo sekatani bot khamgo paungen maiba gwalani ba khamani rang dungodi hajalgani kolutok belsini august bonga tarik aro september bri tarik ni gisepo tari dapna somerangko nanggen october 2 tariko bon khamgo pa electoral rollo na khadatna skang nangni bimang kaket paung na nanggen skang ba changna sekatani ko takkiama yanal thuaba nangni adu ko songdung khamani aro belsi ko sakkion gi pa lekharang baksana passport size photo ko sa nangayaba
1: na anak ni jakatile matgaman bulrang ko jakhalbo na andin ka na matgapa voter helpline number sasku bunga jiro na kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo
0: una griba ceo meghalaya.nic.in na napanginin na matgen pun gapa ubo may nanak ni kurang gamjata
1: yakup yat gapa chief electoral officer meghalaya
2: Dah tu nak simak na polimeli di programu film ni kita orang kau kenal tanya, wan boleh boleh ya film kita kau kenal nama sekarang, Tulsi Kumar atau Shandir Gaba Let's Rock Sony yang kita orang sekarang.

Nasimang ya samayo, benidik samal ngapa, sasong tan atiki trangko kunawa ha. Daud sedap manu scuba jumah hendili ni wata skag pa hindi kubrang, jol jol ini scuba jumah scuba jumah pungau, dili stesen wata tanyo kunang naman gen.

0: Inga ha. Tau dek-dek sani jak mano. Sini kau lacu baju orang hau Delhi Station ni kau tak cakap apa bibit parati program ko kenal sekarang mungkin. Cet baju orang hau Nafsan Station ni kau Hindi ko berang ko cet bunga baju English ko berang ko kenal mungkin ya nak kasuani tura.
1: Nabel si cicat kapna singa hama. Endak yang odena tang ni puna maknani dal bega babel ko gemat mabe. Hajag ni kogrup tok bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kapah ode. Ya nak ni mat geni bel kuak kangani sumai sokaha.
2: Unga ba, Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gupa bakko abacina tinga ha. Booth level officer ang hajag ni kogrup tok bel sini jun kolachi tarik ode. Julai kogrup sku tarik ona na simoni nukona riangin. Uni gemen nak ni lekarang ko tarik dun subo.
1: Hajag ni kogrup tok bel sini Agus bunga tarik ona simangni bimurang ko electoral rollo sekatani bu. Kang kepau again. Mai bagualan ni bah kangan irang dongo deh. Hajar gini kalau betul bersih ni, Agustus bunga tarik, atau September beri tarik ni kisepo tarik dapna somerang kau nanggil.
2: Oktober sini tarik kau pun kang kepau electoral roll kau nak dapna sekarang. Nang ni bimeng kaket kepau nana nanggil. Sekarang kepau cangna sega tani kau tak kira ma? Ya nak tua ba? Nang ni aduk kau songdung kamani, atau bersih kau sakio nang kepau lekarang baksa na. Passport size foto kau senang aja ba?
1: Na anak ni jaket telemat geman berang kau jakalbo. Na andin kau nama kepau voter helpline number sasku bunga zero nak kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
2: Una griba CEO Meghalaya.nic.in na napangini na magin pun gapang ubo may nanak ni kurang gamjata.
1: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.